0: Milo Dongchang ki Shundar tibie Lukar Satu Mangchui ki Lurile chungbie Yinghu
1: Necho kari shibie Mangchui jikzeli chensien ta Dine kegi Hegi Mangchui gyuzeki Rangshie jetubla Dine kegi Satu kartang rime Rintang yang yongtub

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི དོ ལེ ཚན གོ ཚུགི ཡིན Tiring ngansuli chenang ami olota nama jik zu xibi nang chen ka ni chidi xu yu. Ngay liya chobu chung chung chui ami olo xibi nang chen di sen xin na shu.
2: ཁྱི ཕྱད མི དོ ལེ ཚན གོ ཚུགི ཡིན